Tona Ponda yuno bubi Ponda etilanga bubi nyolanje Nabe no Wazontane olango ya yembiamu Ye kwadi yende Besoka na besoka Besoka, besoka, besoka na besoka Mi somongo osoka na besoka, tumoto tomo ugate besoka na besoka, mongele mongo na mama, mabendi besoka na besoka, mbate bane besoka na besoka. Senga peso yinsona ndombi.